0: Siapa atau mau ku seni season mandi tiu fast of me kisi kopi san mandi na.
1: Yeah.